0: minuye jenini se nana pa ya tiasia me besa me mati asiasa anya wuseka na anya wontoma bi na anya wufia bi awasie na aya dom
1: my young man is